Bantul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Lady Gaga dengan satu persembahan manisnya Stop It Love, sementara mengalun lembut di indra dengar kamu. Kak Ona di meja siar temani suasana pagi teman terbaik di akhir pekan hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli 2026. Iya, ke ruang dengar kamu seperti biasa ya, ada musik juga informasi yang akan kami sajikan untuk kamu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi yang menjalankan aktivitas walaupun di akhir pekan seperti ini. Dan yang sementara menikmati betul-betul momen akhir pekan dengan kebersamaan bareng keluarga, semoga saja semakin menyenangkan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mulai.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

lainnya. Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi

Makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia akan hadir temani kamu kurang lebih sejam kebersamaan kita. Dan ini sudah ada lagu-lagu yang disiapin untuk temani suasana santai siang kamu ya.

oh jadi ini lagunya dicampur ya, ada pop Indonesia juga mancanegara. Tapi kali ini kita akan hadirkan dari mancanegara dulu, ada Ariana Grande dengan Three Lexon, ada juga Batas Senja, kita usahakan lagi. Nah, nomor-nomor manis pilihan di Prodo Hitlist ini akan hadir temani kamu hingga nanti jelang jam 11 waktu Indonesia Timur.

Sugihan lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan menyiarkan secara langsung program acara Musikpreneur untuk teman terbaik edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua
0: musik. Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Iya. Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Iya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi

0: ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
1: Oreo.
0: Oke. Okay. Oh, kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
1: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar, benar, benar, benar
2: Gen Z. Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas?
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Mm-hmm. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, mm-hmm, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
2: Kan tadi dia udah cerita bahwa, mm-hmm, dia modeling dulu dan lain-lain. Mm-hmm. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, mm-hmm, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mm-hmm, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Oh
2: ya, iya, nah, sekarang lagi hype, iya, juga kan.
0: Bener,
2: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, mm-hmm, iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype.
0: Mm-hmm.
2: Nah, salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo, mm-hmm, itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya, mm-hmm, anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub,
0: mm-hmm,
2: ya kan? Yeah. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya, mm-hmm, tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul, mm-hmm, sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Dia kan,
0: iya,
2: harusnya,
0: iya,
2: tetap benar, belajar, benar, ya kan, tetap.
0: Betul.
2: Tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi, mm-hmm, tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan, lagi, okay, happy-happy, seneng-seneng, yeah, tapi pada saat, uh-uh, masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, mm-mm, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu, ya.
2: Oke, oke, oke. Sedikit, okay, agak, okay, unik, okay, sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Mm-mm. Aku sering kalau bikin lirik, mm-mm, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
2: Okay. Nanya, okay, sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau, mm-hmm, yang ini gini, kayak gini, gini. Ah, udah aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate-relate gitu.
0: Oh. Oke, jadi ada brainstormingnya gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
0: Iya, iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya, benar, benar, benar, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Feva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Eh, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, bisa gitu kan digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik nggak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik nggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Okay.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu. Karena gue cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: Setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti?
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan?
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis dia benar-benar selesai satu itu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, wah keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia yang lebih ngerti. Karena aku nggak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan? Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya Om, aku bisa
1: paham.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on. Move on.
0: Move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya, dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu? Ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti.
2: Iya, betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club.

0: selalu kekok, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance
2: sendiri dia. Dengan panas-panasnya lapangan
0: banteng. Betul.
1: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena panas lapangan banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur, tapi
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2_
1: Oke. sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
2: Iya, teman terbaik, kembali kami hadir melalui frekuensi 94,5 MHz Pro 2 RR Ritual di Langgur. Sudah kita ikuti bersama paket acara musik Pranur langsung dari Pro 2 Jakarta, dan saatnya Kak Ona hadir di sasi santai siang untuk edisi siang ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.

0: Oke, teman terbaik, itu dia satu koleksi manis pilihan dari siapa sih? Dari Rizka, Kau Yang Teduh. Aduh, warna suaranya mirip-mirip Geisha ya, teman terbaik. Oke, karena memang suaranya agak sedikit mirip dengan Momo Geisha. Ini dikiranya punya Momo Geisha ya, tapi enggak itu. Oke, teman terbaik, satu saja informasi di sasi santai siang kali ini. Sebagai penyalur KUR terbesar, BRI fokus pada pemberdayaan UMKM. Guys, PT Bank Rakyat Indonesia Persero ini terus menunjukkan komitmen yang serius dalam hal pemberdayaan UMKM, khususnya dalam hal penyediaan layanan perbankan, baik dalam penyediaan layanan transaksi keuangan, pendampingan usaha, sampai dengan penyediaan layanan permodalan. Baik bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku maupun secara nasional. Hal tersebut disampaikan D. Argo Prabowo, Regional Chief Executive Officer BRI Makassar, dalam keterangan resminya. Bentuk komitmen tersebut pada setiap tahunnya sejak KUR diluncurkan pada tahun 2007, Bank BRI merupakan bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Tak terkecuali di tahun 2026, sepanjang Januari hingga Mei, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai 84,36 triliun rupiah atau 46,87% ya dari total alokasi tahun 2026 sebesar 180 triliun rupiah. Mayoritas penyaluran mengalir ke sektor produktif dengan porsi 67,18%, sementara untuk sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan pembiayaan yakni bernilai 35,91 triliun rupiah. Mempertegas posisi BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia, sekaligus mendukung astacita pemerintah. Regional Chief Executive Officer BRI Makassar D. Argo Prabowo mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Bank BRI secara umum, guys, ini telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan. Beberapa di antaranya adalah dengan melalui edukasi kepada pelaku UMKM sehingga dapat sejajar dengan bank sebagai mitra tambahnya. Nah, bentuk edukasi tersebut antara lain tentang semangat kewirausahaan, kemampuan dalam melakukan administrasi dan manajerial, ada juga aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi, dan pendanaan. Berkelanjutan usaha, serta yang terakhir mengenai penekanan pentingnya edukasi mengenai prinsip good corporate governance kepada UMKM. Selain itu, untuk memperkuat dan memperluas komitmen Bank BRI dalam pemberdayaan UMKM, Bank BRI memperluas penetrasinya dengan masuk ke segmen usaha ultra mikro. Nah, teman terbaik, tentunya ini Bank BRI sendiri punya peran yang sangat-sangat besar untuk pemberdayaan UMKM ya di beberapa daerah, bukan hanya beberapa daerah tapi secara nasional juga, karena memang ini bisa ada pendampingan-pendampingan khusus, ada permodalan juga, dan tidak bisa dipungkiri juga ya guys bahwa memang pelaku UMKM kebanyakan seperti di Kepulauan Kei juga ini mendapat bantuan permodalan dari Bank Rakyat Indonesia BRI yang memberikan permodalan berupa bantuan KUR ya. Kita sih berharap Semoga saja kedepannya usaha yang digeluti oleh para pelaku UMKM di kedua daerah ini bisa semakin terus maju dan berkembang, karena dengan hadirnya para pelaku UMKM ini bisa menjadi hal yang positif dan juga menambah pendapatan per kapita keluarga. Kita akan hadir dengan lagu masih seputar informasi dari dunia UMKM untuk segmen kali ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk. Selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung
1: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan.
3: 94,5 FM. Kau bisa patahkan kakiku.

0: Iya, satu lagu dari Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu. Putri Aryani ini sempat viral juga ya dengan talenta yang ia miliki, bakat yang ia miliki, walaupun dengan keterbatasan ya. Tapi itu tidak membuat semangatnya runtuh, bahkan juga sempat menampilkan yang terbaik di ajang internasional juga ya, luar biasa. Oke, kita akan hadir juga dengan suguhan lagu-lagu pilihan untuk teman terbaik di sana. Jangan kemana-mana karena nanti tepat di jam 1 siang Kak Ona akan hadir dengan informasi seputar olahraga ya untuk kamu. So, ini dia koleksi manis pilihan paling spesial untuk yang sudah selesai makan siang atau baru aja pengen makan siang. Ini lagunya paling spesial untuk kamu.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

baik, saatnya kami hadir lewat Pro 2 Sport untuk siang ini. Kita ketengahkan satu sajian informasi. Ahmad Riyadi ditunjuk sebagai PLT Ketua ASPROF PSSI Maluku. Ahmad Riyad resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua ASPROF PSSI Maluku oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat keputusan PSSI nomor 97 garing escape garing 5 datar 2026 tentang penunjukan Saudara Ahmad Riyad sebagai pelaksana tugas Ketua PSSI Provinsi Maluku. Keputusan diterbitkan menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan ASPROF PSSI Maluku periode sebelumnya pada 24 Februari 2026. Langkah tersebut diambil untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan hingga terpilihnya kepengurusan definitif. PSSI menegaskan penunjukan PLT dilakukan guna menjaga tertib administrasi organisasi di tingkat provinsi. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara PSSI Pusat dengan ASPROF PSSI Maluku. Keputusan tersebut mengacu pada status PSSI edisi 2025 serta peraturan organisasi PSSI tahun 2025. Penunjukan juga didasarkan pada hasil rapat komite eksekutif PSSI yang memberikan kewenangan kepada ketua umum untuk menunjuk pelaksana tugas bagi ASPROF yang masa kepengurusannya telah berakhir. Sebagai PLT Ketua ASPROF PSSI Maluku, Ahmad Riyad akan memimpin jalannya organisasi selama masa transisi. Ia juga diberi tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan Ketua ASPROF PSSI Maluku sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan terbitnya keputusan tersebut, pembinaan sepak bola di Maluku diharapkan tetap berjalan optimal. Seluruh agenda organisasi juga diharapkan dapat terlaksana dengan baik hingga terbentuknya kepengurusan baru melalui kongres mendatang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Sekali lagi kembali hadir untuk kamu, ini bek jangkung Kroasia siap kokohkan pertahanan Persija. Denis Koliger ini resmi bergabung dengan Persija melalui kontrak 2 musim dan bek jagung asal Kroasia siap memperkokoh lini pertahanan macan Kemayoran. Koliger menambah kekuatan dan pengalaman di lini belakang Persija dan status kapten serta ketangguhannya diharapkan menghadirkan stabilitas pertahanan macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca ini menyambut positif kedatangan Denis Koliger ke Persija. Ia yakin bek Kroasia itu memperkuat struktur pertahanan tim. Koliger antusias memulai pertualangan baru bersama Persija. Bek asal Kroasia itu siap menghadapi tantangan baru dalam karir profesionalnya, teman terbaik. Pesepak bola berusia 32 tahun menghabiskan sebagian besar karirnya bersama klub Kroasia. Ia juga dipercaya menjadi kapten NK Lokomotiva Zagreb. Koliger ini pernah membela timnas Kroasia hingga level senior dan pengalaman internasionalnya diharapkan nanti memperkuat Persija menghadapi persaingan musim baru. Wah, itu dia ya kabar terbaru untuk kamu ketahui, teman terbaik, kalau bek jangkung Kroasia ini siap kokohkan pertahanan Persija. Kita tunggu aja ya laga-laga selanjutnya, apakah nanti ada perkembangan? Ya mudah-mudahan ya. Untuk kamu di sana ada BCL featuring Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu.
1: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
2: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Iya teman, terbaik dimanapun kamu berada. Menit ke-40 bergeser dari jam 1 siang. Kita punya lagi informasi olahraga. Kegagalan Korea Selatan bawa Hong ke sidang majelis. Nah teman terbaik, Hong Myung Bo ini menghadapi tekanan besar setelah Korea Selatan gagal lolos fase grup Piala Dunia 2026. Tanggung jawabnya sebagai pelatih kepala dipertanyakan. Hong Myung Bo siap menjawab pertanyaan Dewan Majelis Korea terkait kegagalan Korsel di Piala Dunia 2026. Ia siap bertanggung jawab. Hong Myung Bo bersedia hadir dalam rapat dengar pendapat Dewan Majelis Korea pada 22 Juli. Ia dipanggil bersama pengurus Asosiasi Sepak Bola Korea. Park Ji-sung, Ryu Hyung-min, Son Hyung-min, dan Hwang Hae-chan turut dipanggil sebagai saksi. Mereka diminta memberi keterangan terkait kegagalan Korea Selatan. Hong Myung Bo menjelaskan alasan keberangkatannya ke Amerika Serikat usai mundur dari kursi pelatih timnas Korea Selatan. Ia meluruskan isu yang beredar. Iya, untuk kamu ketahui bahwa Hong mengaku sempat mendapat ancaman terhadap dirinya dan keluarga. Alasan ini yang memaksanya meninggalkan Korea untuk sementara waktu. Wah, miris sekali ya teman terbaik. Mendapat ancaman ini gak tahu dari siapa, tapi mantan pelatih Korea Selatan, timnas Korea Selatan ini memilih untuk sejenak keluar dari negara tersebut. Oke, teman terbaik, itu dia satu saja informasi untuk kamu dari dunia olahraga. Kita akan kembali dengerin lagu. Kali ini ada lagu dari Mancanegara kembali hadir untuk kamu dengarkan.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: 94,5 FM.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

menit ke-59 bergeser dari jam 1 siang. Kak Ona pamit ya, undur diri dari ruang dengar kamu. Selanjutnya ada Kak Igo yang sudah siap-siap nih temani suasana siang jelang malam nanti. Dan semoga saja kebersamaannya semakin menyenangkan ya. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Money.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RR Ritual.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
4: Iya, selamat sore teman-teman berdua di sore ini ya, menit ke-10 bergeser pukul 15. Menikmati waktu terbaik kamu juga di momen weekend kali ini. So, kita di Pro 2 Hitlist Lagu-Lagu Internasional. Bakal hadir saja lagu-lagu internasional di sore hari ini. Aku ingatkan untuk kamu, nanti besok juga di jam yang sama, jangan lupa. Kamu bakal ikuti Pro 2 Hitlist, Top 20 nasional dan Top 20 internasional dari Pro 2 dari Jakarta secara nasional. Anyway, kita awali kebersamaan kita di sajian lagu-lagu

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, selamat sore teman perdua di momen akhir pekan ya, Sabtu 11 Juli 2026. Aku yakin sebagian antara kamu juga yang memang lebih banyak menghabiskan waktu kamu berakhir pekan di rumah. Karena mumpung cuaca juga cukup apa ya, tiba-tiba tuh dalam kurun waktu dekat bisa berubah. Ini cukup berangin dan panas. Lebih baik kamu di rumah dan menikmati kebersamaan dengan keluarga kamu di saat ini. Anyway, di sore ceria, hari ini aku tidak sendiri. Sudah hadir salah satu teman terbaik kita juga dari Kota Tual. Hadir di sini bakal bercerita banyak terkait dengan keterwakilannya mewakili Kota Tual untuk mengikuti salah satu kegiatan yang sangat bermakna sekali, berdampak positif juga untuk anak muda kayak kamu, teman perdua. Kita sudah dengan kakak Eni. Aku panggilnya?
3: Iya, kakak Eni.
2: Aku panggilnya apa nih?
3: Eni aja lah.
2: Eni ya?
3: Iya.
2: Kak Eni Ingratubun. Iya. Dulu berapa tahun lalu sempat undang juga di sini.
3: Benar
2: ya?
3: Sekali.
2: Waktu jadi mahasiswa kala itu.
3: Benar.
2: Sekarang udah alumni ya?
3: Sudah alumni, alhamdulillah.
2: Alumni.
3: Sudah 2 tahun nih.
2: Sudah 2 tahun?
3: Iya, Kak.
2: Eni, boleh berikan klarifikasi, karena tadi aku udah juga udah sounding untuk teman berdua ya. Kamu kemarin ke Medan ngapain ke sana?
3: Oh iya, by the way ke Medan itu baru balik kemarin hari Minggu, kegiatannya di tanggal 28, 29, 30 itu kegiatan Apeksi namanya, Apeksi. Nah, dalam Apeksi itu ada satu rangkaian nih Kak yang namanya YCC atau Youth City Changer. Jadi ini tuh sebagai delegasi atau jembatan nih bagi anak-anak dari Kota Tual terpilih menjadi delegasi di sana, partisipan di sana dalam kegiatan ini.
2: Ih, keren loh, berarti kamu yang menjadi delegasi youth anak mudanya Kota Tual.
3: Iya, benar sekali. Alhamdulillah terpilihnya dari itu, dari sekian banyak anak muda, ini yang terpilih nih.
2: Pertanyaannya why? Kenapa mereka beli kamu gitu? Pemerintahnya atau pihak mana sih yang beli kamu?
3: Mungkin karena ada aksi-aksi ya, mungkin enggak terlalu besar ya Kak, aksi kecil itu ya, mungkin mereka bisa lihat potensi ini, mungkin ini bisa loh membawa isu yang dominan ada atau hadir di tengah-tengah anak muda di Kota Tual. Contohnya kemarin tuh Kak, perkelahian kemarin itu kan karena tingkat penganggurannya yang tinggi ya Kak.
2: Benar juga.
3: Anak muda itu karena dominan itu karena suka tunggu lapangan pekerjaan nih Kakak. Padahal kita tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan potensi sendiri.
2: Sebentar, ini sangat powerful sekali. Kita tuh bisa menciptakan lapangan sendiri dengan potensi kita sendiri.
3: Benar sekali Kakak. Karena banyak stigma itu yang kayak udahlah tunggu lapangan kerja, enggak ada loker. Berarti ya udah, harusnya kita itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2: I do agree, aku setuju sekali ini, karena memang kebanyakan apa ya, ini entah sudah berbudaya atau seperti apa, kadang-kadang itu mereka misalnya seorang sarjana lulusan perguruan tinggi gitu ya, dia jadi lebih pasif gitu, hanya menunggu tadi when lockers coming.
3: Iya, benar.
2: Kemudian kapan ada seleksi, mungkin CPNS.
3: Benar,
2: ya.
3: CPNS itu yang di highlight sebenarnya itu tuh.
2: Itu tuh. Banyak. Padahal sebenarnya ada potensi lain yang tidak kita lihat, sebenarnya ini berpotensi juga untuk bisa bagaimana bisa apa kita kembangkan developing our career gitu ya.
3: Value. Pasti semua orang tuh pasti memiliki value ke ego, karena mereka tuh nggak mau gali atau nggak mau gali lebih dalam potensi mereka, akhirnya stagnannya di situ aja. Nggak mau lagi untuk mungkin kolaborasi dengan UMKM contohnya.
2: Yes,
3: dengan
2: betul.
3: Masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain, bentuk komunitas atau jualan apa kan bisa nih Kak Igo. Karena apalagi untuk konsumsi itu kan tiap hari orang konsumsi nih. Banyak tuh peminat-peminatnya UMKM kecil, tapi ya gitulah Kak Igo, itu jadi satu isu, salah satu ya Kak Igo, salah satu isu yang ini bawa ke Youth City Changer.
2: Youth City Changer ya, jadi ya. Anak muda menjadi merubah kota ya, itu ya.
3: Merubah kota, menjadi kota yang tangguh gitu.
2: Wih, keren loh, keren. Ya. Tapi by the way, aku juga sempat lihat kamu juga lenggak-lenggok ya di catwalknya Pemkot Tual. Ya.

0: beberapa waktu kemarin ya, sangat inspiratif sekali gitu dengan apa namanya beberapa teman-teman muda lainnya juga. Ini kan bagian dari bagaimana pemuda kita mengisi ya, ya untuk mengisi apa ya, kehadiran kita menjadi motivator buat banyak orang gitu. Kamu juga cukup aktif ya.
1: Alhamdulillah, benar. Kayak kemarin tuh waktu tahun lalu ya, di Juni juga itu ikut salah satu kegiatan yang menyongsong ke ulang tahun Kota Tua loh.
0: Iya, iya.
1: 17-nya itu ikut salah satu namanya fashion, iya fashion, fashion week. Tapi yang dinilai itu sebenarnya bajunya kayak gitu.
0: Jis, keren loh. Dari kamu jadi modelnya gitu.
1: Iya. Itu ini yang apa ya, ini yang desain, ini yang desain sendiri, ini ajukan ke desainernya, tolong dibuatkan seperti ini dengan banyak apa, banyak artian dari baju itu, terus dilombakan pada malam itu. Ya alhamdulillah waktu itu juara 3. Mungkin gak bisa ya juara 1 kayak gue, karena udah ada pernah di dunia pageant itu. Jadi kalau juara 1 berarti kan ada sesuatu. Jadi ini gak setuju kalau ini tuh juara 1. Ya pak, kalau bisa kalau misalnya menang juara 2 atau juara 3. Karena juara 1 tuh sebenarnya bukan milik ini. Sebenarnya ini tuh sudahlah, gak boleh ikut hal itu sebenarnya. Cuma karena mau kembangkan itu, makanya ikut partisipasi.
0: Mungkin background itu juga akhirnya Pemkot Tual melihat kamu ya. Nah, as a figure bener. To be representative Kota Tual gitu, anak mudanya Kota Tual. So kita ngobrol dulu nih terkait dengan kegiatan yang kemarin tingkat nasionalnya di kota
1: Medan.
0: Medan ya, waduh jauh sekali, Sumatera Utara. Bener. Kamu flightnya dari mana nih?
1: Dari 12 jam ya, for your information. 12 jam itu dari Tual, Tual Ambon, Ambon Makassar, Makassar Jakarta. Sempat ya beberapa jam lagi Jakarta ke Kuala Namu di Medan, Sumatera.
0: Jadi kamu dari Makassar ke Medan juga, ke Jakarta lagi?
1: Iya, abis Jakarta.
0: Tidak
1: ke Jakarta.
0: Flight Makassar ke Medan tidak ada waktu itu ya?
1: Iya benar.
0: Aduh.
1: Jadi, langsung. Jadi sampainya mentok-mentok jam 1 malam.
0: Jadi kita flightnya tuh kayak orang dari Jakarta mau ke luar negeri misalnya kemana? Ke Cina cuma berapa jam ya?
1: Iya benar.
0: Ke beberapa, kayaknya udah karena opa deh.
1: 12 jam, luar biasa, lama sekali.
0: Luar biasa, tapi itulah semangat kita ya untuk bisa benar, berbagi di sana. Dan mungkin kita juga dapatkan banyak informasi di sana ya. Terkait dengan keterwakilan dari teman-teman muda juga dari kabupaten dan kota lain. Ini tingkat kota atau tingkat kabupaten kota?
1: Tingkat kota sih kak, namanya APEKSI, Asosiasi Pemerintah Se-Indonesia, Sekota Indonesia.
0: Oh jadi kota.
1: 8 kota, wali kotanya juga pada hadir dan delegasinya juga pada hadir.
0: Jadi ternyata jumlah kota di Indonesia itu 98.
1: Benar
0: ya?
1: Benar sekali kak Igo.
0: FYI untuk kamu teman perdua, 98 iya. Kota. Aku juga baru tahu.
1: Benar kak Igo, tapi 98 kota itu ada dalam satu kota itu ada delegasinya 2-6 orang.
0: Wow.
1: Jadi
0: wow.
1: Terserah dari kotanya. Jadi kalau kita cukup jauh ya kak Igo, mengingat juga ekonominya kita harus efisiensi budget. Maka saya sendiri yang pergi saat itu.
0: Oh jadi kamu, hanya
1: tapi
0: kamu?
1: Ada dua kak, cuma ada satu dan lain hal yang...
0: Iya, iya.
1: Akhirnya ya, gitu. Tidak bisa pergi di kegiatan itu.
0: Ih keren loh. Jadi ternyata kamu sendiri ya.
1: Iya.
0: Dan juga hadir di sana. Oke, kita bahas ya. Tapi kita kayaknya jenak-jenak dulu nih. Satu lagu bakal hadir teman kamu, teman berdua. Aku bakal hadir kembali dengan Kak Eni juga. Bakal sharing terkait dengan keterwakilannya. Wakili pemuda Kota Tual. Mengikuti salah satu kegiatan yang sangat seru di kota Medan. Tingkat nasional pastinya. Aku akan segera kembali setelah kita nikmati lagu berikut ini.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng aku juga, masih bareng kayak ini juga, dan kita masih pasti ingin tahu ya teman berdua, kayak Dira ini di Medan ngapain di sana. Kayak ini menarik. Pasti teman berdua banyak yang penasaran, ingin tahu ya kehadiran kamu di sana, apa saja yang kamu share untuk teman berdua juga atau teman-teman delegasi dari kota-kota lain di tanah air ini sendiri kayak ini.
1: Oh iya, Kak. Kalau ngomong-ngomong tentang YCC kemarin, untuk sharing banyak sih mengangkat habit atau adat budaya yang ada di daerah masing-masing.
0: Kenapa? Oke, oke.
1: Benar, Kak. Karena banyak sekali yang kita, saya juga kaget. Wah, ternyata di Medan ini, contohnya, ternyata di Medan ini sering terkena banjir.
0: Oh.
1: Padahal kota ya, Kak. Kalau kota tuh berarti jauh ya dari hal-hal mungkin sampahnya, laut. Ternyata tidak, Kak. Bahkan saya juga merasakan banjir di sana. Nah, itu bagaimana pemuda di sana itu...
0: Mungkin lebih dekat dengan mikrofon ya, Kak, ini. Nah, ya, oke. Okay.
1: Mungkin pemuda di sana itu bagaimana caranya mereka itu sama-sama dengan masyarakat atau tim khusus untuk itu menanggulangi banjir itu seperti apa contohnya. Karena kita bahas kan kota tangguh ya. Gimana anak mudanya juga ikut berkontribusi. Contohnya itu yang satu di Medan. Tapi kalau kebanyakan tuh lebih ke memperkenalkan budaya mereka. Anak muda di sana tuh lebih suka habitnya, contoh mereka tuh tunggu loker CPNS dulu baru mau kerja. Contohnya nih.
0: Contoh, kan? Contoh.
1: Pokoknya sahabat pasti semua rata-rata anak muda tuh pasti begitu. Ya pokoknya kerja yang pasti-pasti, padahal dalam diri mereka tuh semua tuh sudah disetting oleh Tuhan atau memang udah ada karunia dalam diri sendiri tuh, value mereka masing-masing yang bisa diolah, yang bisa pokoknya bisa dikembangkan menjadi satu income yang besar gitu. Tapi kita itu sama-sama sharing kan, guys, di kota kalian tuh sama gak kayak gini? Iya emang sama, ternyata benar ya. Kita tuh hanya tunggu di zona nyaman aja. Ketika ada dorongan mungkin tes CPNS contohnya, baru kita bergerak. Teman-teman tuh kebanyakan kayak gitu. Nah kenapa kita ada di sini, kita hadir sini, kita tuh bawakan ide masing-masing ke kota masing-masing supaya buka pikiran mereka tuh gimana menjalani hidup yang kerasnya nih. Dolar aja udah melampaui rupiah. Masa iya masih duduk di zona nyaman, kan gak mungkin, kita harus lebih maju lagi gimana caranya, kayak gitu, kurang lebih seperti itu.
0: That is why kamu juga sebagai salah satu owner dari Fried Chicken ya?
1: Iya, kayak gue benar
0: di kota
1: sekali,
0: Tual, aku lihat sempat viral sih, nanti kita bakal kesana dulu, ajak teman berdua juga boleh ya?
1: Boleh banget, boleh,
0: kesana
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Tapi tunggu dulu. Nah, berarti banyak di antara teman-teman kamu yang hadir di sana sendiri, ternyata punya apa ya, sharing yang sama ya?
1: Iya,
0: banyak.
1: Benar.
0: Anak muda kita lebih pasif gitu ya, mereka hanya menunggu bila mana ada pekerjaan itu datang, tawaran itu datang baru mereka,
1: baru
0: tanpa harus membuka peluang sendiri, menciptakan peluang sendiri. Padahal sebenarnya di era transformasi digital saat ini tuh kamu bisa saja di rumah, bekerja di rumah,
1: tapi ada dengan income.
0: Yes, itu yang memang harus dilihat gitu.
1: Nah.
0: Karena memang kita ketahui bahwa pemerintah kita saat ini ya, terutama presiden kita dengan asta citanya itu mendorong loh anak muda untuk bisa ber-UMKM.
1: Benar sekali.
0: Ini memang yang harus mungkin sesering mungkin kita ajak teman-teman muda kita, teman perdua juga pastinya ya, untuk bisa lihat ini sebagai peluang yang sangat besar.
1: Benar, Kak Igo.
0: Aduh.
1: Begitu. Jadi YCC itu seru sekali, Kak Igo. Kenapa? Karena ini juga pribadi dapat hal-hal baru, ide-ide baru, ternyata kita tuh baru sampai di J, mereka tuh udah sampai di NM, Z balahan, anak-anak udah di luar. Karena apa yang mereka lihat tuh sebuah peluang itu, mereka langsung kayak, gak boleh, ini peluang ini tuh harus kita yang dapat, kayak gitu, harus kita yang rekrut.
0: Wow, segitunya ya mereka ya.
1: Padahal mereka tuh kalau bilang modal ya, Kak Igo, modal itu gak ada. Misalnya contoh dari Balikpapan, kemana temanku dari Balikpapan nih, dia tuh cuman punya budget sekitar 800-an, tapi dia tuh punya modal untuk menjahit. Jadi jahit, pokoknya
0: cool.
1: Dia jahit keychain yang sekarang lagi viral, keychain, gantungan-gantungan tas, gantungan HP semua. Dia tuh udah punya brand sendiri di kotanya. Dan dia ajaklah teman-temannya. Kan secara gak langsung kan dia udah buka lapangan pekerjaan buat orang lain.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Keren loh, ini keren. Kamu jadi, punya kontak juga?
1: Iya,
0: punya kontak,
1: benar.
0: Ya, pasti. Keren loh.
1: Luar biasa. Jadi aku bilang, ya iya, if not now, then when? Kalau enggak sekarang, kapan lagi sebenarnya?
0: Iya,
1: karena impact
0: iya.
1: Kita tuh, kita melakukan sesuatu tuh pasti ada impact, ada terusannya ke orang lain. Kayak gitu. Manfaatnya ke orang lain.
0: Itu yang lebih seru. Ada mungkin yang lebih seru lagi ada selain itu?
1: Ada yang lebih seru. Ini dia itu suka di apa ya, di kalau orang sini bilang pandang enteng. Nah, kalau suka diremehin,
0: dicecengin gitu.
1: Nah, dicecengin. Nah, itu lebih tepatnya dicecengin. Dia tuh salah satu mahasiswi juga tapi anaknya introvert. Awalnya anaknya introvert, 2-3 tahun lalu anaknya introvert. Tapi seiring waktu dia tuh suka kayak, apa sih yang kamu bisa? Apa sih yang apa di jiwa kamu tuh yang kamu bisa lakuin padahal kamu tuh bukan siapa-siapa kayak gitu.
0: Iya.
1: Mungkin karena adanya nepotisme dalam kampus tadi yang mengakibatkan dia tuh sebenarnya enggak jadi ketua salah satu organisasi kayak gue. Nah, okay. Dari situ dari YCC ini dia akan buktikan bahwa dia itu sebenarnya itu bisa menjadi leadership, dia itu bisa jadi sesuatu yang berimpact atau dia punya dampak ke orang lain kayak gitu. Jadi dia tuh kayak diremehin, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh ini. Ternyata dia tuh sekarang jadi seorang MC kayak gue, dia tuh bisa dipakai di mana-mana.
0: Ih, keren gitu. Loh.
1: Dari introvert tadi karena kalimat atau tutur kata itu dia mendorong dia menjadi motivasi.
0: Wow, bisa breakthrough the limit gitu ya.
1: Itu dia kayak gue. Ternyata yang pergi
0: karena introvert aja bisa jadi public speaker gitu ya.
1: Benar, karena MC itu sebenarnya itu MC juga susah kayak gue. Ya, MC itu susah.
0: Iya, kita harus apa ya lebih fluent. Artinya di sini punya kemampuan untuk bisa persuade orang.
1: Nah, karena kayak gue sendiri juga bisa MC kan, jadi bisa lah. Ini susah sekali, keadaan mungkin bad mood, tapi ya. Dalam acara ini tuh kali kita harus have fun, kita harus happy.
0: Yes, gitu. Yes. Dan dia dari orang yang introvert dia tiba-tiba bisa, kayak gitu.
1: Dalam satu tahun lebih dia berkembang, dia pokoknya dia up dirinya, upgrade dirinya, ternyata bisa kayak sampai di YCC itu.
0: Itu tahu tidak, itu kayak mata koin ya, iya, kita balikin gitu.
1: Benar, itu dia. Wih.
0: Ya, itu susah
1: ada,
0: loh.
1: Pokoknya tiba-tiba ada sesuatu.
0: Yes. Ngeri. Wow. Berarti memang teman-teman muda yang hadir di sana juga mereka hadir dengan banyak cerita-cerita banyak, menarik.
1: Benar.
0: Yang bisa jadi inspirasi. Kamu pada saat itu apa yang kamu ceritakan?
1: Aku bilang, teman-teman, aku tuh tidak memperkenalkan diriku sebagai duta pariwisata saat itu. Karena aku menyembunyikan itu sebagai karena di sana tuh ibaratnya gini, teman-teman, mungkin teman-teman YCC lain tuh bawa segudang ilmu, tapi aku mengosongkan otakku, Kak Igo. Karena apa? Anggap aja aku bawa sebuah botol yang kosong, karena kesana aku haus ilmu.
0: Keren.
1: Gitu. Jadi, ini apa sih di daerah kamu? Pas aku bilang, aku dari Tual. Tual tuh di mana? Nah, first impression itu aja kayak, masa gak tahu Tual itu dimana? Guys, Tual adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Maluku.
0: Ya.
1: Kota Tual itu kota yang orang bilang, apa ya, kalau kalian kalau misalnya identik di sana, kota Tual, di sana itu ketahanan pangannya juga nomor satu. Kenapa? Kuperkenalkanlah Embal, Kak Igo, saat itu.
0: Yeah,
1: karena Embal itu tidak punya, kita tidak, daerah kita hanya punya Embal dan daerah lain tidak punya Embal.
0: Laut tidak ikan, potensi ikan.
1: Iya, yes, dikenalkan juga. Karena kemaritiman itu, kita daerah kita kan kepulauan, Kak Igo. Nah, tapi ku perkenalkan ini ketahanan pangan, karena waktu itu ada sesi materi ketahanan pangan.
0: Oh, nah, gitu. Related juga ya?
1: Benar, jadi ku bilang, guys, Embal ini mengandung racun. Mereka tuh kayak kaget.
0: Tapi kok bisa dimakan?
1: Kenapa bisa dimakan? Berarti eksperimen sebelumnya tuh ada yang mati. Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Kan kita gak tahu ini ada sianidanya. Bolehlah diulik kembali pas Sandiaga Uno datang di KEI juga. Beliau juga rasa, beliau juga namakan pisda atau pisang sianida.
0: Iya, iya.
1: Nah
0: iya.
1: Itu langsung mereka tuh kaget kayak, oh kamu juga punya daerah yang punya pasir terhalus di dunia. Nah teman-teman kalau misalnya mau tahu, ada di situ Raja Empat Mini, kami punya spot diving, kami punya, emang sesurga itulah. Kubukalah di Instagram, kubukalah di TikTok. Ini kamu tuh tinggal di surga ya, memang kita juga hidden place. Iya emang ini heaven kita, meskipun small yang kalian lihat di peta hanya sekedar tai kuku tapi punya segalanya. Jadi mereka tuh kayak, ini bawa kami ke sana, ini bawa kami ke sana.
0: Tapi merinding loh dengar pernyataan kamu, tanpa sadar ya, terkadang kita tanpa sadar ya.
1: Benar,
0: kita tinggal di situ gitu.
1: Benar.
0: Itu jadi living space-nya kita, dan seharusnya kita sadar bahwa apa dampak kita terhadap surga yang
1: ya,
0: kita huni ini.
1: Ya.
0: Itu yang mungkin jadi pertanyaan dan tanggung jawab kita generasi muda ini sendiri ya.
1: Benar.
0: Jadi kamu membawa cerita-cerita itu ya,
1: iya, bawa,
0: dan mereka benar, akhirnya benar. Jadi lebih appreciate juga pastinya. Oke. Selesai kegiatan, berapa lama sih kegiatannya di sana?
1: 28, 29, 30. Nah di 28 itu paling ya sharing, interview lah, paling kenal-kenalan, saling kenal, dibagi malamnya dibagian kelompok untuk besok itu kombur 1 dan kombur 2. Nah serunya kombur itu ada salah satu kata.
0: Apa yang sih kombur? Kombur tidak?
1: Kombur itu kayak gini, kayak sesi tanya jawab dalam kelompok gitu. Oh. Jadi orang Medan itu bilang kombur 1, kombur 2. Jadi
0: oh gitu. Itu bahasanya bahasa Medan.
1: Dalam struktur kegiatan itu semua tuh dicampur lebur. Hebatnya mereka tuh kayak gitu kayak gue, karena mereka melibatkan bahasa-bahasa mereka dalam situ. Jadi kita tuh tahu, oh ternyata kombur itu kayak kita tuh duduk
0: duduk bersama, rapat gitu ya.
1: Sosialisasi. Oh, itu namanya kombur.
0: Misalnya kalau kita di sini kayak kerja sama di sud maren gitu-gitu ya.
1: Maren gitu kan, gotong royong maren.
0: Iya.
1: Terus kombur 1 tuh kita tuh masing-masing kota tuh masing-masing delegasi tuh dikasih kesempatan 90 detik untuk presentasi.
0: Presentasi 92 detik.
1: 90 detik
0: presentasi. 90 detik. Kurang lebih secepat itu.
1: 90 detik itu sudah memaparkan isu, solusi yang kita punya dan bagaimana daerah kita di sana.
0: Iya, gitu.
1: Terus kombur 2 itu nanti baru dibentuklah kelompok-kelompok yang bisa membuat salah satu kota yang bisa dinamakan kota tangguh itu seperti apa. Jadi ada bendaharanya, ada wali kotanya, ada sekdisnya, ada sekdanya.
0: Jadi dari hasil pertemuan kalian di sana tuh kalian membentuk sebuah kota dengan punya idealis, punya cita-cita dan bahkan bentuk apa ya parlemen apa pemerintahannya ya.
1: Pemerintahan.
0: Ih keren loh. Kamu jadi, saat itu sebagai apa nih?
1: Bendahara Kak Igo. Saya suka mengefisiensi budget.
0: Kelihatan ya. Dari tampang sih kayaknya suka menerawang banyak uang.
1: Benar. Amin. Tapi enaknya tuh nanti dari semua isu yang dibawa dari 98 kota ditarik jadi beberapa pernyataan khusus yang bisa nanti disampaikan pada saat rapat apeksi para wali kota 98 wali kota di Indonesia. Itu serunya kayak ada 3 poin waktu itu. Itu ada namanya tim perumus itu khusus nanti bisa salah satu yang best delegate-nya nanti kasih tahu ke dalam rapat itu. Inilah dari pemuda yang disarankan bagaimana kedepannya Indonesia juga bisa melibatkan anak muda seperti itu.
0: Wow. Keren ya, jadi memang hasil dari itu akan disampaikan pada saat
1: iya, bukan hanya cuman dirangkum sekedar apa satu
0: muatannya lalu dibawa pulang.
1: Nah,
0: iya.
1: Dibawa pulang enggak Kak Igo langsung disampaikan. Nih Pak Wali Kota inilah apa rangkuman kita, beberapa rangkuman yang boleh didengar nanti mungkin kedepannya bisa diimplementasi, bisa melibatkan anak muda.
0: Pasti mereka sampaikan ini curhatan anak-anak kalian.
1: Iya, itu dia. Jadi kita tugasnya ke sana juga sebagai jembatan untuk anak-anak muda lain.
0: Iya, jadi kalian sebagai jembatan ya untuk menyampaikan aspirasi kota itu sendiri ya. Dan dirangkum sedemikian rupa sehingga nanti disampaikan pada saat pertemuan apeksi gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Keren sekali pokoknya. Jadi untuk apa ya bisa mewakili pemuda Kota Tual itu selain bangga apa sih yang kamu rasakan saat ini Eni?
1: Apa ya selain bangga ya, kalau bangga ya tetap bangga ya Kak, karena jauh ya Medan ya. Tapi sebagai delegasi dari Kota Tual ini tuh bangga sekali karena bisa memperkenalkan juga bagaimana kondisi di Kota Tual yang orang cuma tahu cuma Tual salah satu kota kecil di Provinsi Maluku. Banyak yang Anda tahu menjadi tahu karena mulut ke mulut tuh lebih cepat sebenarnya promosi itu. Terus lebih bangganya lagi adalah saat itu ini memperkenalkan langsung pangan kita yaitu embal ke Kadispora dan Wali Kota Medan saat itu. Itu diberikan space, pokoknya ruang tersendiri karena Pak Wali Kota Medan, Pak Riko tuh sampai high like. Itu nona yang baju kuning itu, ya coba maju sini, maju.
0: Sampai kenapa? Notice kamu sampai kayak gitu.
1: Kali iya Pak, saya soalnya malam yang sharing season pertama, malam pertama tidak ada space bagi perempuan Pak. Pertama, yang kedua kami dari timur juga belum dikasih kesempatan. Bapaknya bilang, oh itu yang dari kemarin, mari sini nak, sini. Langsung ku maju, ku perkenalkan semuanya. Ternyata beliau juga adalah orang Ambon. Iya kakak, itu plot twistnya adalah beliau orang Ambon dan beliau tanya, ketua itu berapa jam kalau naik pesawat? Dia bilang 1,5 jam aja Pak, Bapak datang pokoknya gratis, intinya tiket pesawatnya Bapak yang tanggung. Berarti itu Kak Igo kurang lebih bawa semua yang ada di Tual itu, terutama budaya kita kan kayak perkenalkan juga namanya Maren itu seperti apa di Kota Tual, kota spiritual kita ini seperti apa, pokoknya aku kenalkan semua kurang lebih seperti itu.
0: Jadi memang kehadiran kamu sana berarti sekali ya untuk bisa sekaligus kamu jadi apa ya ikon untuk bisa memperkenalkan Tual ke skala atau level yang lebih besar lagi gitu ya. Walaupun memang kita tahu saat ini perkembangan media sosial juga cukup marah kayak orang lebih muda gitu, tapi at the same point mungkin ada sebagian orang di wilayah tertentu yang mungkin tidak bisa belum bisa mengakses kita karena mungkin tidak ada keterkaitan satu sama lain dan sebagainya. Benar. Ini jadi wadah terbaik ya untuk bisa lebih mempromosikan lagi Kepulauan Kei, Kota Tual, dan tentu apresiasi dan kita pasti yakin bahwa akan ada banyak dampak positif yang kamu berikan ketika kehadiran kamu di sana. Pasti mereka bakal, mungkin saja mereka tidak kesini tapi ajak keluarga mereka, teman mereka, orang-orang yang mungkin mereka kenal, eh ke Maluku tuh di wilayah Kota Tual nih, yeah, ada benar. Surga tersembunyi di sana, mungkin saja seperti itu ya. Benar, dan dampak positifnya lagi, aspirasi kamu dan teman-teman bisa didengar oleh para wali kota nanti ketika ada pertemuan nah. para wali kota secara nasional. Oke, okay. Tapi aku dengar-dengar kamu nih wanita karir sekali.
1: Masya Allah, benar
0: kah? Masih muda, kamu kan belum menikah kan?
1: Belum lah kayak gue, belum ada.
0: Berarti masih muda sekali, very young, kemudian belum menikah tapi udah punya. Kamu saat ini juga bekerja di salah satu
1: toko handphone.
0: Iya. Kemudian yang cukup terkenal ya, di Kota Tual, kemudian punya owner fried chicken gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Dan mengikuti ragam kegiatan lainnya. Bagaimana sih kamu bisa bagi waktu selain bekerja, kemudian punya usaha fried chicken seperti itu?
1: Iya, Kaigo. Ini sebenarnya tuh udah terbentur dan terbentuk itu dari kuliah, Kaigo. Jadi semester 3 itu sebenarnya waktu dilema itu selalu terlalu banyak, kayak ini kamu harus ikut ini, harus ikut ini, harus ikut ini, karena sudah terbiasa dari kuliah itu, maka aku bawa ke sini kayak gitu. Kemarin tuh sampai bilang kan, cuti itu batas cuman 3 hari cuti untuk nah kegiatan Apex ini kan perjalanannya kan sampai 5 sampai 1 minggu.
0: Oke.
1: Okay. Ini gimana nih baginya? Nah, aku bilang, "Pak, ini mau izin ya, mau izin untuk cuti, tapi bukan izin sakit atau izin apa atau traveling enggak. Ini izin untuk mewakili Kota Tua." Nah, pas di approve, nah aku bagi, "Ini kira-kira kalau misalnya pergi berarti owner ini gimana nih, jualannya nih gimana nih, siapa yang handle ini manajemen beberapa hari pergi nih." Oh, ternyata bisa lah, kubagilah waktu dari jam sekian, contoh jam 7 pagi ke jam 9 tuh kupantau tuh upload media sosial untuk promosi handphone, contohnya handphone, karena gak mau kan kehilangan customer dalam beberapa hari pergi. Kalau misalnya di pekerjaan handphone, gua upload, terus ayam geprek juga seperti itu, aku upload lagi. Nah, nanti ada adalah kakakku lah, Kak Igo, dia juga ikut manajemen dalam kegiatan jualan ayam geprek ini. Tapi kalau misalnya handphone, tetap komunikasi dengan customer. Nanti tolong orang toko, nanti tolong lihat contohnya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan lain, Kak Igo, tak ku kasih lolos. Karena itu yang tadi ku bilang, if not now, then when? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Karena itu adalah opportunity yang memang besar bagi Eni, dan itu sebenarnya membangun relasi atau networking ke depannya. Karena kalau semakin banyak kita ikut kegiatan, banyak orang kenal, itu kan besok-besok adalah jadi bekal buat kita nanti ke depannya.
0: Berarti kamu tuh tipe orang yang memang pekerja keras juga ya?
1: Iya, Kak Igo.
0: Kelihatan sih, soalnya kan kalau misalnya kamu jadi owner M Geprek kan, ngapain juga harus kerja sambilan lain gitu kan? Bisa aja ngurusin, tapi memang karena itu pekerja keras dan melihat sebuah peluang. Dengan tadi, if not now,
1: then when
0: gitu ya. Oh, bijak sekali teman berdua. So, aku juga say thank you to kamu yang masih tetap setia di 94.5 MHz teman berdua. Satu lagu dari Abirama tersenyum lagi bakal hadir. Setelah itu kami akan segera kembali dengan sesi akhir kebersamaan kita di Sore Ceria bareng kamu, dan tentunya masih bareng Kak Eni di sini.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Balik lagi bareng aku di Sore Ceria, teman berdua, dan sudah menit ke 49 bergeser dari pukul 16 di sore ini ya. Kita masih bareng Kak Edi. Unfortunately ya, waktu kita sudah harus apa ya, berada di akhir kebersamaan kita. Tapi Kak Edi, sebelum mungkin bisa bakal tinggalkan studio Pro 2, pasti ada sesuatu atau ajakan positif yang ingin kamu berikan untuk teman Pro 2. Bisa jadi inspirasi, motivasi juga untuk mereka agar harus survive. Jangan kita lebih pasif ya untuk bisa menunggu kapan peluang itu akan ada. Lihat peluang di sekeliling kamu, bahkan kita ciptakan peluang sendiri untuk bisa mengembangkan karir kita sendiri, kayak ini.
1: Mungkin kalau pesannya dari pribadi, ini pribadi, mungkin ayolah teman-teman jangan stagnan di zona nyaman terus. Ayo kita sama-sama bangkit, ayo sama-sama kita survive. Karena zaman sekarang kalau menunggu bola berarti lama banget. Jadi kita harus jemput bola itu. Apapun yang kita lihat sebagai peluang itu harus diambil dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin kalau yang masih baru selesai kuliah, bingung mau ngapain, sekarang media sosial bisa menghasilkan income yang begitu banyak. Mungkin bikin apa, jualan kecil-kecilan, atau kalian bantu UMKM di desa atau di tempat kalian, itu juga bisa menghasilkan income. Jadi jangan pernah malu. Pertama nih Kak Igo, jangan pernah malu, karena ya, malu itu sebenarnya itu bikin miskin Kak Igo, bikin miskin banget untuk kata ya, malu itu sebenarnya. Jadi, bukan diajarkan untuk tidak tahu malu, tapi itu manfaat apa kalau nggak malu itu sebenarnya besar sekali. Karena bisa maju bareng-bareng nih kan asik nih. Kamu jualan apa hari ini, kamu udah pendapatannya dari mana, itu kalimat-kalimat yang oke lah kalau saat hangout, bukanlah kalau gosipin orang. Nggak zaman lagi teman-teman, mungkin itu saja Kak Igo.
0: Jadi memang jangan malu, kemudian perbanyak relasi ya. Benar, itu penting gitu. Juga relasi di dunia nyata maupun dunia maya.
1: Nyata dong, banyak dunia maya juga boleh.
0: Tapi yang pasti ini terima kasih ya, kehadiran kamu sangat bermanfaat sekali di studio Pro 2. Sudah berbagi untuk teman Pro 2. Aku yakin nanti aku bakal ajak teman Pro 2 juga ya. Boleh nanti kita kunjungi. Ayo, deh. Kedainya ya.
1: Guys, kedai Kenny.
0: Lokasinya di mana?
1: Tepatnya
0: boleh
1: di samping SPBU Kota Tua, depan Alfa Midi Maren.
0: Oh, jadi memang yang ada kayak gerobak mini ya, cantik butil, itu ya.
1: Iya, benar, yang warna hijau itu dia Kak Igo.
0: Nanti aku bakal ngajak teman-teman aku juga sih, boleh dapatkan
1: boleh banget.
0: Menu ayam gepreknya ya.
1: Boleh.
0: Kisaran harga berapa sih kayak ini?
1: Nah, kalau ayam geprek ini ada dari 10.000. 10.000 ayamnya besar ya Kak Igo ya.
0: 10.000.
1: Information iya, terus ada yang 15.000. Jadi ada dua, ada ayam geprek, ada ayam budajer, bumbu daun jeruk.
0: Oh, itu yang 15.000.
1: Iya,
0: itu udah deh. 15.000. Kayaknya aku pesen 4 gitu besok.
1: Nah,
0: besok
1: ya. Gaskan.
0: Yang pasti teman Pro 2 terima kasih juga sudah pantengin kami di Pro 2 FM, dan tentu ini menjadi penyemangat juga bagaimana melihat peran dan penguatan pemuda untuk mengisi pembangunan saat ini ya. Kita harus menjadi any berikutnya gitu.
1: Amin.
0: Dan semoga kita terus menggali potensi diri kita dan tentu berdampak positif juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Kak Edi, terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan teman kedua di sore hari ini. Aku harus akhiri kebersamaan kita di Sore Ceria.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Sembilan 4,5 FM, Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan, enak.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran...

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa
1: aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala.
1: 94,5 FM, 2 RR itual.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Berikut 17 bergeser pukul 18 di saat ini, teman perdua. Selamat sore untuk kamu yang juga lagi menikmati waktu terbaik kamu juga ya di saat ini dengan orang-orang terdekat kamu juga, teman perdua. Satu informasi aku kutip dari rri.co.id, teman perdua. Menikmati waktu luang, besok juga masih dalam suasana momen weekend ya. Ini mengisi waktu luang saat liburan tidak selalu harus dilakukan dengan bepergian keluar rumah. Menonton film Indonesia bertema petualangan tak kalah menarik karena menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan hingga keindahan alam. Nah, film tersebut dirilis bahkan hingga puluhan tahun yang lalu ya. Untuk tahun 2012, 1,5 cm atau yang pertama 5 cm ya. Ini merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer hingga kini. Film adaptasi novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Kemudian petualangan Serina. Film musikal ini mengikuti kisah Serina dan Sadam dari Romero yang

berpetualang saat menghadapi aksi penculikan. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama. Dirilis tahun 2000, berarti kurang lebih sudah 26 tahun yang lalu, teman berdua. Aruna dan Lidahnya di tahun 2018. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna Dian Sastro bersama tiga sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Dan berikut Laskar Pelangi di tahun 2008 mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Kemudian Susah Sinyal di tahun 2017 menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Nah, itu 5 film yang bisa kamu pantengin di sela-sela momen waktu luang atau waktu akhir pekan kamu bersama dengan keluarga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan empat koma lima FM.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Iya, teman Produa dimanapun berada, bagaimana suasana atau emosi Piala Dunia saat ini yang pasti sudah di 8 besar dan 4 grup sudah berhadapan. Prancis memenangkan permainan, juga Spanyol ya. Kita tunggu lagi bagaimana hasil Argentina dan Inggris ya, teman Produa. Ya, senang sekali saya Atta temani kamu di malam ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bruno Mars dengan lagunya Or Is It All mengawali kebersamaan kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada

0: Aku Ladia dari Drive buat kamu ya, teman perdua di malam hari ini. Semoga membangkitkan semangat kamu selalu. Setelah seharian lelah melakukan berbagai aktivitas jelang malam, adalah waktu yang tepat untuk kita menikmati segarnya usai mandi dan manisnya menikmati suasana kebersamaan, senyum dan tawa ria bersama keluarga tercinta.
1: From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual. Menggapai waktu dari Harmonis sudah temani kamu. Mudah-mudahan hari ini kamu menikmati waktu-waktu untuk akhir pekanmu dengan baik ya. Selamat malam, selamat menikmati makan malam bersama orang-orang terkasih.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahun.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Rico Tes dengan lagunya lagu cinta ya teman Pro 2. Apa kabar malam ini? Lagi jalan-jalan, makan di rumah atau mungkin lagi makan di warung? Dimanapun itu yang pasti berharap suasananya tetap nyaman ya. Yang penting jangan galau malam-malam. Iya, kita di jangan galau malam-malam ya teman Pro 2 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi pilihan yang akan saya bagikan buat kamu. Saya kutip dari berbagai sumber, terutama rri.co.id.

Iya, masih di Produa Era Ritual, teman terbaik kamu, teman Produa dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Produa Era Ritual. Kita masih di 94,5 FM. Makasih juga buat kamu yang sudah monitor lewat RRI.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Dua, kalau sesuatu atau seseorang ingin pergi, maka tak perlu kita tahan ya. Karena kalaupun kita tahan, sebentar kitanya yang sakit. Jangan dipaksakan kalau memang sudah tidak memungkinkan ya, teman Pro 2. Iya, teman Pro 2, ada 5 film Indonesia bertema petualangan yang cocok untuk isi waktu luang. Nah, ini kan akhir pekan. Besok hari Minggu ada banyak waktu luang yang bisa kamu isi dengan nonton film. Kalau memang kamu lagi malas jalan kemana-mana ya, saya akan rekomendasikan 5 film yang bisa mengisi waktu luang kamu setelah kita nikmati lagu berikut.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

pagi teman Produa dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Produa Ritual di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana ada yang galau? Iya, jangan sampai galau ya teman Produa. Oke, film tentang ya beberapa rekomendasi film yang dapat mengisi waktu luangmu ada 5 cm, kemudian Aroma dan Linda, ada juga Laskar Pelangi, Susah Sinyal, ya dan beberapa lainnya akan saya bagikan buat kamu satu per satu. Terima kasih masih dengan Produa RRI Ritual 94,5 FM juga di aplikasi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital,
2: teman-teman. 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, terima kasih teman Pro 2 masih di 94,5 FM Pro 2 Ritual di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, ini dia film yang dapat jadi rekomendasi buat kamu mengisi waktu luang kamu. Ada film 5 cm ya, teman Pro 2. Ini merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer hingga kini. Film adaptasi novel karya Doni Dirgantono ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Nah, film ini bertabur bintang terkenal termasuk Pevita Pirce, Relinsia, Fendi Nuril, Herdi Ali, dan masih banyak lagi. Selain menampilkan panorama Gunung Semeru, 5 cm menginspirasi penonton untuk berani mengejar impian serta menghargai proses kehadiran. Nah, film ini musikal, ini mengikuti kisah Sherina Munaf dan Sadam Derby Romero yang berpetualangan saat menghadapi aksi penculikan. Kejahatan mereka dipenuhi berbagai tantangan. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama. Tak hanya menghibur, lewat lagu-lagu yang ikonik, petualangan Sherina juga menyampaikan nilai persahabatan, kepedulian terhadap sesama. Film keluarga ini masih menjadi tontonan favorit lintas generasi hingga sekarang. Jadi sudah ada 2 ya, 5 cm dan juga petualangan Sherina. Petualangan Sherina sendiri rilis perdananya 2000 dan 5 cm 2012.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Ya, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada. Love Somebody dari Morgan Wallen baru saja saya putarkan buat kamu ya teman Pro 2. Kita intip lagi film lainnya yang bisa menginspirasi kamu, mengisi waktu luang kamu. Ya, teman Pro 2 ada film Aruna dan Lindanya, Aruma dan Lidahnya. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna dan diperankan oleh Dian Sastro bersama 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Jadi kayak mereka petualangan juga ya, jalan-jalan, traveling. Nah, di sela-sela pekerjaan mereka menjelajahi beragam kuliner khusus yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Melalui Aruna dan sahabatnya, penonton diajak untuk ikut mencicipi berbagai jenis kuliner yang menggugah selera. Nah, film ini mengajarkan arti persahabatan, mengenal budaya lokal, dan menikmati keberagaman Indonesia. Ada juga Laskar Pelangi yang mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Adaptasi novel Andrea Hirata ini menampilkan, memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi harapan dan mimpi. Selain menggugah, menyuguhkan panorama Pulau Belitung yang indah, Laskar Pelangi juga menyajikan soundtrack yang begitu ikonik di telinga penonton. Film ini mengemaskan tentang rintangan hidup menjadi cerita yang menyentuh dan inspirasi terutama bagi generasi muda. Nah, kalau Laskar Pelangi ini kita jadi teringat dengan sosok Lintang juga ya, teman Pro 2. Kamu nonton juga kan?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

Ya, teman berdua dimanapun berada, film-film yang dapat mengisi waktu luangmu sekaligus menginspirasimu, salah satunya lagi adalah Susah Sinyal. Ini dirilis pada tahun 2017. Susah Sinyal menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dan keluarga. Dalam film Ellen, Andinia Wirasti dan putrinya Kriana yang diperankan oleh Aurora Ribeiro melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Nah, teman berdua, melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Film yang disutradarai Ernest Prakarsa ini juga memperkenalkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: 94,5 FM. Radio Energi.
1: Ayo ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
1: Ya. Kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir.

Suara Ritual, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun berada. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, teman Pro 2, hasil dari Spanyol versus Belgia. Iya, 1-0. Tadi pagi ya mereka bertanding, subuh kalau nggak salah. Nah, Spanyol dan Belgia berhadapan pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dan sudah dimenangkan oleh Spanyol ya. Dan sementara hit-to-hit Spanyol-Belgia dalam 5 pertemuan terakhir, Spanyol lebih unggul dibandingkan Belgia. Jadi memang membuktikan ya, mereka unggul. Tadi hasilnya 2-1. Sebelumnya pada 2022, 17 November, mereka imbang 1-1.

2009 Spanyol menang 2-1 dan 2008 Belgia kalah, Spanyol menang 2-1 juga ya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, Menteri Kebudayaan Kemenbud Fadlison memastikan proses pemilihan juri program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia 2026 berlangsung objektif. Menurutnya seluruh tahapan seleksi disusun agar menghasilkan karya berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan seluruh peserta sayembara. Ia mengatakan juri yang ditunjuk harus memiliki pengalaman memadai dalam industri perfilman serta rekam jejak profesional yang baik. Selain itu, setiap juri dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan selama mengikuti proses penilaian terhadap seluruh peserta. Nah, teman Pro 2 yang menjelaskan program tahun ini tidak hanya berfokus pada produksi film cerita sepanjang cerita panjang seperti pelaksanaan sebelumnya. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi produksi film pendek dan film dokumenter bertema pahlawan untuk memperoleh dukungan pendanaan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil produksi. Dengan langkah tersebut, lebih banyak sinas diharapkan memperoleh kesempatan mengikuti program yang diselenggarakan Kementerian. Ia mengatakan besaran dukungan pembiayaan setiap proyek akan disesuaikan dengan hasil penilaian kebutuhan produksi film. Penentuan alokasi anggaran dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis yang disusun oleh panitia penyelenggara secara profesional. Menurutnya, panitia memiliki kewenangan menentukan kebutuhan pembiayaan sesuai standar produksi dan kekayaan. Setiap proposal yang diajukan, mekanisme tersebut diharapkan menciptakan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan mampu menghasilkan karya berkualitas tinggi. Ya, teman Pro 2, produser film Tessa Desrade Risa menjelaskan, pengemasan film kepahlawanan membutuhkan standar kualitas yang sesuai kebutuhan penonton. Film hasil program produksi film narasi kepahlawanan nantinya akan diarahkan memiliki daya tarik bagi masyarakat. Tessa Desrada mengatakan strategi distribusi menjadi salah satu faktor penting untuk memperkenalkan film kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, kualitas produksi dan kemasan cerita menjadi kunci agar film mampu bersaing di pasar perfilman. Gimana teman Pro 2, kamu tertarik mau buat film temanya kepahlawanan, entah itu komedi, entah itu film narasi, film dokumenter, narasinya tentang kepahlawanan ya teman Pro 2, kamu mau bawa dalam bentuk drama percintaan? Terserahlah, yang penting narasinya kepahlawanan. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih terus di Jangan Galau Malam-Malam. Jaga malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda.

Okay, jaga malam, jangan galau malam-malam. Apa kabar untuk yang lagi standby di pos-pos penjagaan malam ini? Semoga masih semangat ya, belum ngantuk. Di sana pasti bisa dihilangkan rasa ngantuknya dengan secangkir kopi ya. Oke, tetap semangat, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Ya, teman Pro2 di dunia digitalisasi sekarang, dulu kita merasa kayak buat film itu sesuatu yang wow, butuh proses, butuh urutan-urutan yang tak gampang. Tapi dengan perkembangan media sosial sekarang ini, sudah banyak orang mulai melakukan atau memproduksi film secara mandiri ya. Entah itu animasi, entah itu film action, film drama cinta, ataupun film-film lainnya, dokumenter misalnya. Ya, seperti yang kita tahu kemarin ya, film Pesta Babi itu diproduksi oleh yayasan LSM ya, teman Pro2. Apalagi kalau pemerintah mendukung dengan berbagai ajang ataupun seleksi ya, teman Pro2, dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang menarik buat kamu. Tetap semangat teman Pro2, terus berkarya, terus berkreativitas.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

kasih masih dengan Produ RR Ritual di 94,5 FM juga melalui aplikasi RR Digital. Tetap semangat untuk yang masih tetap bertugas malam hari ini. Satu jam ke depan hingga tutup siaran, lagu-lagu pilihan dalam jazz musik.

menggunakan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Segini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia, berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store, download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Pro 2
1: RRI. Kenapa sih?
3: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
3: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
4: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
3: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
4: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
3: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
4: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kalau ke psikiater perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda?
1: 94,5 FM, 02 RRI Tual.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman-teman Perdua RRI dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Talubun bersama rekan operator studio Sami Uherat dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kamu berada, senang sekali rasanya kami hadir temani suasana pagi kamu melalui frekuensi 94,5 MHz. Dan kamu yang mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Play, RRI Digital, terima kasih untuk kebersamaannya. Nantinya akan ditemani oleh suguhan lagu-lagu pilihan di Jazz Musik pagi ini, teman terbaik. Namun kami akan hadirkan sebelum ada lagu-lagu pilihan, akan hadir terlebih dahulu lagu-lagu rohani paling spesial untuk umat Kristiani yang berbahagia di hari ini, yang mempersiapkan diri untuk nantinya ada dalam ibadah ataupun misa pada hari Minggu pagi ini. Kita akan hadirkan kidung-kidung pujian untuk temani teman terbaik, dan dengan harapan semoga saja lagu-lagu kidung pujian yang dihadirkan bisa menghadirkan sukacita bagi saudara sekalian. Selamat pagi, shalom, dan selamat mendengarkan.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produksi.
3: 94,5 FM.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Iya, 94,5 FM Pro 2 RRI itu Aldi Langgur. Kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu pilihan di Jazz Musik untuk edisi pagi ini teman terbaik. Dan selanjutnya ada paket acara Sepada yang akan temani suasana pagi kamu.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Indonesia 94,5.

Yes, pada selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli. Temani suasana pagi kamu yang lagi siap-siap untuk pergi beribadah, ibadah Minggu, misa pagi ya. Selamat menyiapkan diri untuk beribadah. Semoga saja ada damai sejahtera yang dirasakan, juga ada hal yang lebih positif lagi ya dirasakan di hari Minggu ini. Yang pergi beribadahnya bareng keluarga, orang-orang terkasih, ya semakin bertambah lagi sukacita. Kita akan hadirkan lagu untuk mengawali kebersamaan kita di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. So, untuk teman terbaik di sana, nanti ada informasi-informasi menarik. Salah satunya yang akan kami hadirkan, yakni informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Maluku edisi hari ini. Kita nikmati dulu suguhan manis mendatang, paling spesial Kak Ona hadirkan untuk semua teman terbaik yang lagi mantangin Pro 2 FM di 94,5 MHz atau yang lagi mantanginnya lewat aplikasi RRI Play.

0: Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu.

beberapa nomor manis pilihan sudah kamu dengerin teman terbaik di pagi ini. Ya, kita akan kasih informasi untuk perakiraan cuaca Provinsi Maluku. Edisi hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Kita buka informasi dari Kabupaten

Maluku Tengah. Untuk Kabupaten Maluku Tengah hari ini cerah di suhu 18 sampai 26 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 68 hingga 95%. Dari Maluku Tengah kami hadir untuk memberikan informasi dari Maluku Tenggara. Hari ini cerah di suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 80 hingga 85%. Kita beralih ke Kepulauan Tanimbar. Hari ini bakal ada hujan ringan di suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 72 hingga 85%. Untuk Kabupaten Buru hari ini teman terbaik, perakiran cuacanya cerah berawan di suhu 20 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 67 hingga 89%. Dari Buru kita beralih ke Kabupaten Seram bagian timur SBT. Hari ini cerah berawan di suhu 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 70 hingga 98%. Kita berikan informasi selanjutnya dari Kabupaten Seram bagian barat. Hari ini cerah berawan di suhu 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 63 hingga 93%. Kita beralih ke Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini hujan ringan di suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udaranya 71 hingga 92%. Untuk Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD, hari ini cerah di suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 71 hingga 78%. Ada informasi selanjutnya dari Kabupaten Buru Selatan, hari ini berawan di suhu 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 60 hingga 99%. Informasi dari Kota Ambon hadir dengan perakiran cuaca hari ini cerah berawan di suhu 24 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 74 hingga 90%. Kita tutup informasi perakiran cuaca untuk Kota Tual hari ini cerah di suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 79 hingga 85%. Itu dia informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini teman terbaik. Semoga saja bisa menjadi informasi yang penting untuk kamu pagi ini dalam mengawali serangkaian aktivitas walaupun di hari libur.

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: pada suatu hari.
1: Mau beli lipstik susah yang bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. Satu juta, Bu.
1: Wih, Rido, sunailah. Wih, susah yang bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 Spada. Selamat pagi, teman-teman.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: So sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
1: 6, 7, 8, and a 1.
2: Hey. Hi.
3: So I have new choreo.
2: New choreo.
4: Yes.
2: Okay.
4: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

0: Great job, everyone.
1: Dua, that was great. Are you ready to do another one?
2: I'm ready. You guys want to do it again one more time?
1: Where's the giant disco ball?
3: Siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
3: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, katarek dikit tah.
0: Kek.
2: Teman terbaik.

waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat.

0: melompat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: 94,4

0: teman-teman.
1: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, Bernadia, dengan kata mereka ini berlebihan menempatkan kita di menit ke 27 bergeser dari jam 8 pagi.
2: Buku yang paling kau suka, mungkin suatu saat kau anggapku cerdas.
1: Ke ruang dengar kamu, kita hadirkan dulu satu sajian informasi. Iya, ini kekeringan hingga krisis air bersih landa 16.485 hektar wilayah Tangsel. Teman terbaik, kekeringan akibat musim kemarau mulai melanda 16.485 hektar wilayah Kota Tangerang Selatan. Bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kota Tangsel, Esa Nugraha Sujana, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Menurutnya wilayah yang paling rawan terdampak kemarau di Kecamatan Setu, meskipun termasuk kelas sedang dengan luas bahaya rendah 1.246,23 hektar dan sedang 432.009 hektar. Diakuinya karena memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau kali ini lebih kering dari 30 tahun sebelum kekeringan yang pernah dialami di Indonesia. Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiryawan, menyatakan bahwa kekeringan berdampak pada pasokan air bersih di Tangerang Selatan. Sebanyak 22 KK di Kampung Kocek, RT 02, RW 01, Kelurahan Karangan, Kecamatan Setu, ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih setelah sumur warga mengering. Ia menjelaskan warga mulai kesulitan memperoleh air bersih sejak 4 hari terakhir, sehingga BPBD segera melakukan distribusi, memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. BPBD menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih. Menurut Dian, hasil pendataan menunjukkan total warga terdampak ini mencapai 22 KK. Distribusi air dilakukan melalui 2 tandon berkapasitas masing-masing 2.000 liter agar warga lebih mudah mengambil air sesuai kebutuhan. Itu dia satu sajian informasi untuk kamu ketahui bahwa memang saat ini terjadi kekeringan hingga krisis air bersih yang sementara melanda 16.485 hektar wilayah Tangerang Selatan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: undur diri teman terbaik dari ruang dengar kamu. Selanjutnya ada rekan Igo yang nanti menggantikan tugas saya temani teman terbaik di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bukan ku tanpa alasan.
2: Minang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?